0: Selamat pagi, Kak Shinsan.
1: Selamat pagi, Kak Shifui.
0: 早晨，早晨，睇下你啦。今日6月7日，时间嚟到7:35。咁而家气温28度，相对湿度89%。今日咧天气预测啦，留意翻都系大致多云，有几阵骤雨。日间最高气温大约系30度，稍后咧雨势有时颇大，以及有狂风雷暴，吹和缓嘅西南风。展望未来一两日啦，间中会有骤雨以及狂风雷暴，雨势有时颇大。本周中期骤雨会逐渐减少。
1: Sekarang temperatur 28 derajat Celsius, humiditas udara 89%. Hari ini berawan dan juga akan ada hujan beberapa kali. Dan di pertengahan hari paling tinggi suhu bisa mencapai 30 derajat Celsius. Dan juga akan berangin dan juga ada petirnya. Dan hari ini harus bawa payung ya. Dan kedepannya 1-2 hari juga akan berangin dan hujan. Dan hujan juga akan besar. Baru di pertengahan minggu curah hujan akan berangsur-angsur menjadi lebih sedikit.
0: Kong-kong 提到咧有关于天气啦，咁啊接住落嚟咧就有啲 announcement 咧，麻烦噶，先生帮我哋读出啊。
1: Hasil dari sentral alokasi untuk masuk SD 1 tahun 2026 ini akan dikirim kepada orang tua pakai pos pada tanggal 3 dan 4 Juni. Orang tua yang sudah mengisi pilihan sekolah yang formulirnya itu untuk alokasi sentral ini pada tanggal 25 Januari atau sebelumnya akan menerima formulir pendaftaran SD 1 yang dikirim pada tanggal 3 dan 4 melalui lokal kurir pos. Jadi pos kurir lokal yang diberikan oleh Hong Kong Post. Dan surat ini akan dikirim langsung ke pintu, ke rumah. Kalau kiriman ini tidak berhasil, akan dikasih kartu notifikasi untuk mengambil surat yang diletakkan di sana. Supaya orang tua bisa mengambilnya di kantor pos yang ditunjuk mulai dari siang dari hari selanjutnya. Kalau orang tua tidak menerima surat tersebut atau kartu untuk notifikasi tersebut pada tanggal 5 Juni, mereka harus mengambil formulir registrasinya SD 1 ini di tempat pengambilan yang ditunjuk pada tanggal 6 sampai 7 Juni. Untuk pengaturan paling baru, boleh lihat ke website admisi SD 1 dari Biro Pendidikan. Dan buat orang tua yang sudah mendaftar sebagai pengguna e-platform admisi SD 1 dan juga sudah mengikat akun mereka ke IM Smart atau IM Smart Plus, boleh melihat hasilnya melalui e-platform pada tanggal 3 Juni. Dan juga boleh menerima hasilnya lewat SMS pada tanggal 3 Juni kalau mereka sudah memberikan persetujuan di formulir pilihan sekolah. Dan orang tua diminta untuk menyelesaikan semua formalitas untuk pendaftaran pada tanggal 9 atau 10 Juni. Kalau orang tua tidak bisa mendaftarkan anak pada waktu yang ditentukan di sekolah yang dialokasikan, mereka harus menghubungi sekolah lebih dulu untuk membuat pengaturan alternatif. Kalau enggak, dianggap sudah tidak mau lagi tempat yang diberikan. Untuk pertanyaan tentang sistem admisi SD 1, orang tua bisa menghubungi Biro Pendidikan di nomor telepon 2832-7700.
0: 刚刚提到嘅咧就系有关于小一嘅派位啦，咁啊已经咧喺6月3日同埋4日咧出咗结果噶啦，咁啊稍后咧大家就要喺6月9日或10日嘅时候咧就要完成呢个注册，咁如果咧大家想了解更多或者有啲问题嘅话咧，亦都欢迎致电2832-7700啊。
1: Biro Pendidikan juga sudah menugaskan Caritas Hong Kong untuk mengatur aktivitas di bawah topik ya namanya Akademi buat orang tua siswa yang tidak bisa berbahasa Chinese pada hari Sabtu sore di berbagai distrik di Hong Kong. Dan acara mendatang akan diadakan di Islamic Dawood Pau Memorial Primary School di Che Wan San pada tanggal

0: 20 Juni 2026, yakni Sabtu, dari jam 2 sampai 4.15 sore. Dan topiknya adalah belajar bahasa Chinese dengan cara bermain. Semua orang tua dari siswa yang tidak bisa berbahasa Chinese yang sedang bersekolah di TK boleh ikut. Dan belajar bahasa Chinese itu tidak gampang buat siswa yang tidak bisa berbahasa Chinese. Maka itu dukungan dari keluarga itu dibutuhkan untuk membuat suatu lingkungan yang kondusif untuk belajar bahasa Chinese ini. Dan acara ini termasuk juga acara berbagi pentingnya belajar bahasa Chinese di taraf awal. Dan ada juga aktivitas interaktif untuk memberikan dukungan buat anak-anak dalam belajar bahasa Chinese. Dan anak-anak juga punya kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka di pertunjukan bakat. Semua aktivitas gratis. Untuk detail, untuk mendaftar, silakan telepon 2552-4211 atau lewat hotline WhatsApp di 9862-3150.
1: 咁啱啱提到咧，有關於俾非華語嘅學生嘅家長嘅課程啦。今次咧嘅呢一個主題就係玩樂式嘅咁樣去學習中文啦。咁啊就喺慈雲山嗰度去舉行嘅。咁啊如果咧想了解更多嘅話咧，可以致電 2524211 或者 WhatsApp 到呢一個熱線 9862350。
0: Boleh ikut program pemeriksaan kanker kolorektal hari ini. Dan kanker ini salah satu yang paling umum di Hong Kong dan akan resikonya itu diturunkan kalau kita diperiksa lebih awal untuk dideteksi dan juga hidupnya hidup sehat. Di taraf awal kanker kolorektal ini tidak ada gejala, tapi pemeriksaan awal bisa melihat dan juga ada deteksi lebih awal. Dan program ini memberi subsidi buat residen Hong Kong umur 50-75 tahun yang tidak punya gejala untuk diperiksa. Jadi ini bisa gratis ya. Ingat, diperiksanya setiap 2 tahun kalau hasilnya itu adalah negatif. Dan boleh ke website colonscreen.gov.hk untuk tahu lebih banyak. Dan kita hidup sehat, juga harus olahraga teratur, makan 2 porsi buah dan 3 porsi sayur setiap hari, dan berat badannya itu di taraf sehat, dan katakan tidak untuk alkohol dan rokok.
1: 剛才提到呢有關於呢一個大腸癌篩查嘅事宜啊，咁啊，如果呢真係想了解更多嘅話呢，就可以上翻網站 currentscreen.gov.hk。
0: Kanker serviks itu juga lazim antara perempuan di Hong Kong dan pemeriksaan teratur itu efektif untuk mencegah kanker serviks. Kalau kita itu umurnya antara 25 sampai 64 tahun dan pernah punya pengalaman hubungan intim, harus diperiksa secara teratur. Banyak perempuan sudah terinfeksi dengan HPV, virus yang menyebabkan kanker serviks, dan atau sudah di taraf awal dari kanker serviks dan tidak ada gejala. Maka itu penting, bahkan kalau tidak ada gejala atau sudah divaksin HPV atau sudah menopause, masih tetap harus menerima pemeriksaan serviks. Jadi boleh jadwalkan pemeriksaan dengan Maternal and Child Health Center, Pusat Kesehatan Ibu dan Anak dari Departemen Kesehatan. Juga ini namanya Women Wellness Satellite dari Komisi Kesehatan Primer, Primary Health Care Commission, dan dokter keluarga, dokter kandungan atau organisasi non pemerintah. Untuk booking dengan Departemen Kesehatan bisa telepon 3166-6631. Lagi pula, Women Wellness Satellite mulai menawarkan ada sampling sendiri untuk ngambil sampel sendiri untuk virus HPV mulai dari Januari 2026. Untuk pertanyaan bagaimana ini bisa dijalankan, boleh hubungi dari 3 kliniknya dari Women Wellness Satellite. Ada 3-3-nya itu satu di Hong Kong Island ya, di Pulau Hong Kong. Nomor teleponnya 2855-1333, yang di Kowloon 2855-1222, atau yang di New Territories di 2851-1722. Untuk informasi tambahan boleh lihat di website www.cervicalscreening.gov.hk.
1: 嗯。

0: 刚刚提到咧有关于子宫颈癌筛查嘅事宜啊吓，咁头先咧亦都讲到，如果有疑问嘅话啦，可以打翻去唔同嘅电话号码啦。咁如果上翻网站嘅话，亦都可以睇翻相关嘅资讯。咁网站咧就系 www.cervicescreening.gov.hk。
1: Dan kita juga tetap waspada karena flu, COVID-19, dan penyakit saluran napas lainnya juga masih ada. Maka itu harus tetap kebersihan diri dan kebersihan lingkungan dijaga. Dan kalau batuk atau kita bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu cuci tangan dengan sabun cair dan air, dan digosok paling enggak 20 detik. Dan merasa tidak enak badan, pakai masker, dapatkan saran medis secepatnya. Program vaksinasi flu dari pemerintah tahun 2025-2026 ini sekarang juga sedang ada. Jadi divaksinasilah setiap tahun, lebih cepat lebih baik. Orang yang berhak bisa menerimanya gratis atau disubsidi. Dan karena lokal aktivitas dari COVID-19 itu memang rendah, tapi kelompok resiko tinggi, contohnya yang tinggal di panti jompo, orang tua umur 65 atau di atasnya, dan orang umur 50-64 tahun dengan penyakit kronis yang ada, atau orang dengan kondisi imunokompromi umur 6 bulan ke atas, wanita hamil, seharusnya menerima vaksinasi booster pada waktunya. Untuk detail, boleh pergi ke website dari Pusat Perlindungan Kesehatan di www.chp.gov.hk。
0: 嗯，刚刚提到咧有关于预防季节性流感啦、新冠肺炎以及其他呼吸道疾病嘅一啲资讯。咁如果想了解更多嘅话咧，可以上翻网站 www.chp.gov.hk。

0: 非去难忘嘅一晚啦。然后得而得来嘅就系佢同佢嘅雇主去沟通完之后，雇主话好啦，你做得咁好，我奖励你啦咁样。
1: 同埋咧个好处咧，实在你要买飞咧，你有钱未必买到噶嘛。但系因为呢一件事，个个人都觉得好窝心啦，佢哋两个都系好 sweet 啦，好甜啊！呢个两个系好人嚟嘅，变做咧有啲人咧系直情系话帮佢攞飞咧，系攞到唔需要。捱貴妃是真的這個是給個姐姐看
0: 哇、哦、太好了，即這個好人好事，即僱主又想做好事啦，然後呢都還有再有好人去幫手去找到這張妃去達成這件美事，我覺得呢是一件即聽到都覺得很開心，也都即見證到啦，就是當你工作你用心的時候呢，其實你的老闆或者身邊人都是會知道的。
1: 那我們呢就是再等待佢第三條新聞咧，就去個格格咧去睇咗個演唱會嘅時候咧，我諗佢會有啲相咧，又會 update 翻我哋日後係點樣噶啦。
0: 冇錯，期待期待。
1: 嗯，jadi ini kita lagi sharing ada kejadian di Singapura di mana majikan dan kakaknya itu manis banget, karena kakaknya itu ternyata penggemar satu K-pop grup yang akan ada tour dunia ya, yang di Singapura. Jadi dia pengen banget pergi nonton, jadi dia nulis surat ke majikannya. Ya, bahwa kalau bisa, bisa dong pinjem dong gaji 2 bulan ke depan karena harga tiketnya mahal ya. Kalau seandainya dibeli pun, kalau seandainya nggak bisa dengan harga resmi, dia mikirnya untuk beli dengan jalur lain dan harganya memang nyaris 2 bulan gajinya. Jadi dia bilang ke majikan, kalau boleh dipinjam gaji bulan depan, tapi kalau seandainya enggak juga enggak apa-apa ya. Terus majikannya itu karena sayang sama kakaknya, karena kakaknya kerjanya bagus sekali. Dia foto foto dari suratnya, ditaruh di sosial media, dan dia juga bilang ke kakak bahwa tidak usah pinjam gaji karena majikannya yang akan beliin tiket untuk si kakaknya untuk nonton karena sayang sama kakak. Jadi cerita terbaru beritanya adalah sudah terbeli dan tiketnya tuh enggak usah beli tiket mahal karena ada orang yang kerja di bagian tiketing dari K-pop group ini yang beliin tiketnya dengan harga yang sesuai tanpa biaya administrasi juga. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat manis dan baik.
0: 咁啊，讲完 K-pop 啦，我哋都听翻首 K-pop 嘅歌曲。祝大家有个愉快星期天，拜拜，贾师傅。
1: 拜，贾师傅。
0: 拜。
2: Yeah, it was nice to meet you and everything, but there are some things you should know. I'm not like those other girls you are used to.